Queen Kizito. Sina. Sina. Fado Mwani. Make it a quano defa, make it a desa defa fanguro. Sina. Sina. No, Dionya, Muzia. Ndibe diye we wapuye. Nasima na enwe ndibe zibu nda ajadu. Na enwe rifafame. Kama no ndi mune difa basafa wicked. Nasina papa nki yangu. Na mbongwe pre araba mpuluba sili. Na kwa dili kebu batozu papia ni imebefa. Makese mwoku. Ekwasiro kebu batozu papia ni imu uno papia alo maka nwanne papia na ike ego dosi ona simpo wale kili anye osi ok osi na hawe video na gano afu kwa mnya video manasi mkankwe na ba ikaino masalo ndia nele kanda na oh kaira pia wanne don't worry happy ba ikaino basi Friday ako kali nona hasi mka anyendi ajadohere na ba